Pinike wusik asiklo ni pai pli temana ni surini rengkora trok aningkan karbia jai megna kar judu na tumapan neli jonal runghang kardom pajir si akaswani gohati mahabahu ang rengpen karbia jai meg dang pontulo jai meg kewang lagi medium wave pen meter paru pli rakri siratok borpo kilohat spen paru trok sirengkora sirkep lapen megahat spen ke paru sirai sira tobora trok Karbia jai megalong pen pinya sarlanti adjusena pinya sarlanti ke phak yorke bidi suri lanti ke man inoda munit phak yon eboybet jorbob jipu ama jorke lo apike lapuke lapule jor asante Kiruwek ji apod lo pusi cimathal lo lapen banga phanta jithan lo. Apor lidet aphisi bidi kaprek kelong thu pua phan. Mate alam thi. Lasi lisokar bi sar palam thi lo. Phak jor kei bidi suri. Aphisi bidi kachilong thu pua phan. Pinya salam thi panchodik lo.

barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Aduntua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hongta ingnim jok plotpo. Aduntu keso ta long le depo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum therak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munitatum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke dotap abe kaching hoy detpena joksi pokso pokang akesota kelonglo lapen pok ahilongta dokok titilo lasi nanglitum kadto kaveta hemarlo